mubaza cyangwa mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 10710 i Bujumbura.

Kanesa chonki, uka konto, sentare menawe. Isabato, kiruhuko, sisiwe chetwe ni mana. Numusiu, munezeru.

gukurikirana nkamenyesha ko tugeze igihe cy'isaha rero imwe zira ku minota 55 akomeza gukurikirana utimbura utandukanye gushyira cy'isaha zibiri isaha zibiri gukurikirana akiganiro tujya bibiri yakirangiye uca gukurikirana tuganiro dutahuriza yanditswe guhera isaha zibiri n'igice gushyika isaha zitatu isaha zitatu n'igisigurwa cy'ijambo ry'imana tugera isaha zine na isaha zine n'ikiganiro umukenyezi w'agaciro gushyika isaha zine n'igice isaha zine n'igice ukurikirana indirimbo zitandukanye n'ibyivugo bitandukanye gushyika isaha zitanu na isaha zitanu n'ikiganiro n'isinzi y'amasengesho hanyuma isaha zitanu n'igice ukurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi gushyika isaha zitandatu na isaha zitandatu gushyika isaha indwi indirimbo zitandukanye zigenda buke buke ndagushimire cyane rero nshuti mugenzi uri kurabandanya udukurikirana si byizigiro kuri kurabandanya uroranirwa kandi nizigira ko n'ibyo naguteguriye nabyo nyine bibandanya bikunezera cyane wowe wahisemo kubandanya